0: Baba jiya dan amana gidan mu inda aka yi tafiyar baba aje ita ne dukkan biyar da za a canza wata sunan yadda baba aje yana rayu wala da aikin su yake kuma mu ma gidan mu a gidan baba aje yana muke ba za mu canza ba
1: baba dan lami bayan sa ne kuma sai honorable murkala ibrahim dan malikin boto wanda ya wakilci dan takarar gwamnatin jam'iyyar APC barista M.A. Abubakar inda ya amfani da wannan damar da aka bashi na kira ga 'ya'yan jam'iyyar da su zaɓi jam'iyyar ta APC a zaɓe mai zuwa in Allah ya kai mu.
0: Hakika an yi ta jawabi ma ana faɗa ne wani nora.

Tuna adalah saudari shirinya Ramanyan Gobe daga nan gidan rediyon Bauchi BRC FM akan mita 99.6. Sai da Allah ya kai mu ranar Alhamis na misalin karfe 9:15 za a ji mu dauke da maimaicin wannan shiri.

Mama ke ki da fata mai sauraron yana jin dadin kasancewa ta Riviyar City FM akan mita 94.6 akan daina sauraro ka shagala. Yanzu agogon mu cewa yake karfe 9 kuma lokacin sa musun yi maka shirin mu na gaba, shirin na duniya ina zaki da mu.

0: Alhamdulillah, dapat misi mengaji tadi Marcus Nichiwa Tarimu Atikishan dan Kunangkanawa Sikuma Tarimu Ilang Allah Mekuwa Mekuwa Mekuwa Mekuwa Bimisali Mekalfitira Tarimi Nadali Zahashimu Bukira Wani Chigaba Wanan Litafi Tafata Ala Jinda Nkasin Chata Lebiwan Sikiju Makan Mitafi Zahinda Hudu Taduku Shida
1: FM. Bow, chow, chow, chow.

tsammanin yamma kasance shi idan ya nemo ko kuma kai idan ka dauka ka ba mu wanda zai amfani da shi wani manomi zai taimake shi kuma kai ma zai taimake ka dan ba kai zai ka dauka ka ba mu wanda yake bukata ko manomi taki asi maka yayi amfani taikin ga ma aikin gona abinci ya nuna daga gona an ɗiba daga gona an gama da shi gida kuma ya tsaya yana kallon ka aƙalla ba aka samu in Allah ya yi albarkaci abin aka samu duk abin da aka samu bai ce maka wani adadi dan ya

wondering, Lucky, what about any solo voice you can to at a later year? Sees to if I can meet it, send Hulu to that to Kushida. Hit the coins of Gumi Chasing a creepy shell, Sora, Mintina, Ashirak, Tetera. Well, Kushida is a machine which I'm not really committed to you and Shokachi. Sakit yang mereka sentuh dalam hidup si tuan, maka ini tidak sesuai dengan hutan. Tuhan Shida, mereka sentuh adalah kamu masa seram. Adik ini, mana lo kecik mana batang, anak kuda ada hutan kerja mako life ya.